0: kata kabisa. Kata kabisa, kata kabisa. Zima! Zima kabisa. Zima, sitaki kusikia mziki kabisa. Sitaki kusikia mziki katika hii studio. Hey! Hii nini?
1: Kuna nini?
0: Hii nini, Yaimo?
1: Eh?
0: Ah, pana, pana. Zima kabisa mziki kabisa. Eh? Zima.
1: Kunaendaje?
0: Hey! Kuna industry.
1: Industry.
0: Kuna industry, ni kama ni industry mpya ambayo sijui kama ina hela, lakini huenda ina hela.
1: Iko na mafans.
0: Huenda iko na mafans.